rah jauh Bantanan trihi swayu ni trampi tarasa sukhoi manvi kasaya sadu charan tu vipagat janaka mantana rang virla kupava sangi kubadija karmaya